0: Abang yang menikah ngurung ni makol, ngurung malah ngah. Karena apa menikah aku common ground, menikah aku karena apa malah band group sorang irkalah ngah. Napa walhani? Karena jono ambil makol common dance menikah aku by Black Bala Music.
1: Yo, kada kami apa menikah? Ya aku tenarena, menikah aku Surrender Moon.

0: Yo bukmak ulit makanga mati pungur yung radio kapuyak.
1: Yo tama din TV yo tara ina tuta rakka.
2: Nukwa kaprak pa.
1: Tuang kamu lalu pelang pak mana?
2: Ya. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Lakang ayah.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Pada pelang pak mana?
1: Ah. Nang
2: Thank you.
3: Tambara lukar paman 3, 2 o'clock na kalki. Tawal nga nga lao tanya na na. Wait, fix nga la lukar na. Yan up kalki na pinitang unar chana na. Dalalak chana na. Pinitang wala wala win na maya teka. Kasi yan nga pala biya. Nahuto nga rin wala win na man. So, yo. Kakambara yo. Pena ada yang ramai nak kau lah.
1: Pungur ramai.
3: Nih, tu orang yang paling ngeh deka, kalau orang yang ramai nak kari. Walau tu orang paling kalau lah. Aku yang paling ngeh karuanya akan nawi. Nawi, ya nak. Ya aku meru nawi. Nah, mereka kemasan. Bel maksau kangar apa ni?
1: Kau ni pilih yang
3: mana? Mana sahaja tu nanti. Kau ni aku ni erana. Ya itu ni. Pak mera. Nih, pak macam apa perlu ni jamur kule? Kau ngapa tahu? Pak macam apa jamur kule? Kau ni kau buat apa kau? Kau ngapa tahu? Nih kau ngapa? Eh, muktera. Saya found muktera. Bola kau kurang ada phone ngama.
4: Itu lagi
1: mana kau yang phone. Mana dia?
3: Di mana? Nah, nah. Mana berangan? Perlu. Ma, paman nak berangan sekolah. Paman kau belakang siapa? Kau nak berangan? Benista, macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula baru mikun wanga, malu. Anak pengen ni benar ada orang. Unyi nak perlu ngat tulung shop, taran orang. Aku unyi nak perlu taran orang. Kau tu lah nyerap kodin gang orang, kadal cina. Mulang mulang start, nengah tu yang ngapalang unyi education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3. Kau tuan nak ni deh. Pun saya nak berintar ya orang. Nak beli kan child care center orang. Ada yang apa lah? Undi nak perlu wang nak berintar ada macam mana? Gold malay.
1: Eh?
3: Pam. Tangan ni, nanya. Anak kau tuan ni apa? Nanya. Workshop kau tuan lepas ni nursery. Undi nak perlu aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, year 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang la lakanya. Ada unyer orang la, ambil wang kalau pun na, angunyer wang ana pun ko kaya jod education center ngatil ko. Angunyer lingar ngatil ya, school ada orang la, ngah 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jauh ku taruk kerang hati ni jama literacy center ngora. Munyer ku hati ni first punya jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kerja paman.
1: Agar aja tem.
3: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam ada punya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
3: Tuanlah, ururana, ururana. Unda kalah dengannya, iepala naik macam ni. Iepala na. Kalau yang baru lah. Panik ni yang baru tangan kita kahana. Berung ada pemberiyo.
1: Nih.
3: Boleh kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, everything juga.
1: Wow.
3: Kita lepas mana baru drink, kabur.
1: Abu.
3: Lau ina beri wang kan, macam mana beri minyak teh kalau tiang kat orang ni betul ke silver kalau, tiang kat orang kat ekalu. Telur, bahan bapu, melil, yulungannya, rikau ko, binyural, bagaimana lah? Berangit pun saya kalau mil minyak yulungannya. Ali dia yang nak perungu kayul, kalan ini.
1: Baful nak
3: kalan ni nak mengusir dia. Kalan yang nak perungu kanya, tu namanya. Ini kalau anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni. Banyak berukuk tu ni, kalau mix, banyak rulem tu biar nane nip tu ni nanya. Aku pula ni mati ni, ni kaya kata ni nak kula, banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, kuku ni nak kula, ni mana ni? Nau ni nak kuih ni nak, jorup banyak pula nip lah. Nah, memang bulu nana, nana net, tapi malah kulunginya pernah nana orang, kulunginya net, tapi nana kulunya aku juga, orang yang orang pernah orang ya, mungkin mah,
5: iya,
3: awak pernah bulu macam, apalanya betul betul ukan yang lebih bermat ya, mana yang apa yang ukan nana, orang kau lebih panik lecet lah, akan ada friends kau ikut kau.
1: Wow.

0: Jo, den med avulongen med vermakta og...
1: Ja, min kolder. Hva må du? Jeg lukker meg under bunnene på løyva i nøy kuya på kane rangilla. Rangilla på ngatt løyva. Jo, Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. I'm going to go to the house. Pala ya rob tunalem. Aku kunda wana beli pula lo banyak laru na. Mangaja kunda brown, banyak kacet. Awang aja cik memang aja. Yurungu ni mana special mana beli kunda mana. Yang ana beli ni laka na mangu cimir awang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni ana perlu ni mana angkara perlu kupai orang ni kupai direktur ni perlu. Jual kubian angkara ni kamarang wapa ni orang ni pelakaran ni nak kuna kam darah moya ko. Minta urut ko chicken jamah meru chicken ni jalan la jamah. Abi punya teh kamera pula mera pria mera jalan orang ni paman. Felicity ya ko teh kan. Felicity got a baby. Felicity got Miss Ross, you. Miss Ross, take a yako. Pukubriam, remember, take a me. Well, I know, well, I we can run up on Gulali, drink, drunk up on the car, but I know, biscuit, nana. I don't know, remember, flower, cook to know, Ralango. Beautiful, Bruno, walking, cook to know, Pukumapin, Lalo. Kau drink kau kena kapu. Kalau ni apa? Kau orang nak perlu oleh anak kap. Aku pernah perlu kapu anda ramenya le. Ambil pamat kan. Saya kalau orang ni pun kalau cium pun biasa lah. Panu ni tau. Harap pun ada. Apa sekolah ngerti minyak ni gol ngah mari ngah pola teka beri ngerti minyak kalau ngerti minyak ngah kena apa kau betul gol ngah cerita minyak nana pernah le if pola dia cipu ngerti aku berakal punya kali mana pun kita mau berarti ni ngah ngerti minyak ngah ngah wah nak kau nak apa kau berarti lebih ngah
2: wakai
1: Marti yang melayar, berana berdenen berana, berpendam rapi.
2: Mak tu mama kau tu orang lewung macam.
1: Walalah yang uli. Kau biar jadi walang untuk rap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar rap tu. Angin nak pun kau orang ngau le, repo. Gor yo gor, enam beri. Angin mati nyawa. Ko, nomor ko, alam tu pesa cara ben. Awal izin kan awalnya, kawan kan anak pun pernah waktu waktu nak luar ni. Apa berle? Tar ben. Ran kan awalnya kata ena. Kau finish tak? Kau anak pun pernah cara na. Amari tinjau nak awalan tu waktu ni.
2: Berle
1: waktu na awalnya, anu yang mereka kerja tak? Kau cara na muka yang mereka. Kemarin minyak nanti le pulang ke nama dia.
2: Oh,
1: beli na, baju. Warin minyak kau le, pengal pengal apa merahin par bapa kau. Warin minyak le, kau next day jaga school kau na minyak le. Ngarap kau pelan le pokok merah terdekat kau angkai. pamal ngare ni bin chulo dar pamal
2: mura tare ngo yo tarain
1: bi wala ko ir ko no ay wanga jo mi akto nga ni mi akko e puna no no tya buko metre pero kala wala buko metre ngare yo akka metre bro utto na benara na ngare ni ngwa ya ko pum da pamal ni bin chulo be mamla tar pum bin chulo ko na ya ka ka ni na bangai ni wanga jo ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven una rim seven ngala for multi grade ko ni na be mari una ngai mar ti nga pa ke nga ja bra ben di che okay who won bigana ki ka be mamla abi jan nga ta ya ka ta nang bu jin bu ya Okay. Anarbia. Narbadao.
2: Narbadao.
1: Narbadao.
3: You are a Kubian Makanga Mayul Radio 88.9 Dual Nolan Boy.

0: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina Palmerston Gahampdudu. Kabalanya.
1: Yolngu, ma'am. Dunia dah orang itu lakukan amir na opo ngerti berkaitan dengan ni. Nanti akan nguning hati ni nan nakun taruh akan mel tengah tengah kawan ganjar di ramu. Ka ni tu dah aku rupan ka lakukan nakun na nakun main mak malang nulikan malang turkan na malaya ikur nakun ma.
2: Yo, kongor kongor. Dia kunya ya ko mangi nauko wetko taroko kongor kongor dira mukan nenan wanga dira mo kamiak nanu kalkan nenan uri puri puri puri pu baporo uri puri pu baporo dua lemur kan nenan namu na baporo palanya kan nenan ka na wal kan ngun nenan nan palanya na kur ngun walal ngun mial kuror jai na kur yapa manjiora wanga na walang bapa merengo kawan kan nyawal lang ngade berengo kagun ni nyumal lang tuai merengon pangun wal lang kada ngarcur minya kurupan minya wang kai tu ngatta batana ka kurupan minya ngune bukmak tuai merengo nyawal lang kawal lawai ka marcinya ngula ure pulal mai palil kabunna kagun nyawal lang kurupan minya kabale yang beri walkan camar kulit walalang pang walkan ngarcur minya camar kulit wal macin marangal kana ngal walkan ngunin namna kan ngade piringolal ni nan wang kanjal baba piringolal wal langal camar kulit wal nguni na kun wal kan ninan ga yalla ngumir na ngai zuale na wi baktor nya guru to nya ne ka mial taro amir nya rom palanya palanya merena mitchina ren marchin
1: daon ngai gang
2: daon ngai mesit na ka ngal ka kun ne bible ngul kala ka mli bermarenge ngunin ngai mangu cila marangal tuai merengoi kam galai merengoi pala ngai maji yul ngun jadera menjawal thinking na
1: repunyal kan ngari cure wala mikena nyura na kadol za rom kama
2: na yo na yo na na makadu na ni kadol kama rom jana purungur kan na jal tuna ra
1: ja rom ngurkam ga
2: rom ngurkam na purung ngai ngar mritran dalten repunyal maji yul ngawala nenan ga nan ngunin mial kuro ku ga dan wali ngul kan ape janan bar kolela
1: yo
2: priya la ngai tu ngunin uri pungul kan nena wa ngangul ngade mir ngol bapa mir ngol ngai tu tu mir ngomar cibalai
1: yo
2: aku nel pala luka ngatta wal langal palanya mala rom
1: ngai ngani wal ya palanya ngai ngani na onye confusion jana kun ga ngal wal lang pala wal kan pripin yo ngol al mar tu bal ira ka na un na kuni apa kabar ya nan ngoke rom ko pingan nyam urang uyuk tenan pena awal kada dia ngoreka ma rom ngor kada mere dawo nyana program ni namay mak na pro mel kur malaka ngara jo ai bring walang nina na program ni mak moja mar kena program malabo ma kana andon dia bar pro malang don pija wal kan ngatel
2: eh bar wal kan law ira wa ngal malangul walang kal mel kur ngangal pikira bala ono lila
1: ya pikir.
2: Pikir apa lah doa tu rawal almarcin.
1: Ya.
2: Yo, kamu ni alah ni nan gan. Palanya ini malah rum bala langka. Dia lalu lur kuntur gaya orang kau nawe. Kamu ni gaya macam nyul kau nyual jamar kuling bitur ja. Kamu ni nyual butur mana kende aku ni bala tahu. Kamu ni kan macam nari waral gangal.
1: Ya pikir.
2: Wang kau ni nak kun mial ka wang kau ni leramo.
1: Ya pikir.
2: Yo. Para karunginya ngunin bilan wang kaya miyal marangal.
1: Ngunin bilan lurukun na family nyan ngoy na miyal kira mo kaya markole.
2: Yo.
1: Miyal kira mo kaya markole yakan na we.
2: Yakan ngayon uli pungul marangal.
1: Yo. Kasi yang bala nakun nga ma, tiyang bala nakun dira mo yurta, nakun ngay ka, tiyang bala nakun ngunin nga atilkan picture, kasi yang bala yurta wala ka ngunin milkum nakun, uli pudal dira mo napulikan nama miyal marmak mire. Nawe kam nina kamany makom kauri pukan nina kamany makom ka maram ga bingore baman ngoy ka still wal ka maram miyal marma
2: ni many mak nan nguru kirom nan nguru kirom ngay ka nina ma yur na kura wal ka kunin na kun marki na maranamir ya uri pukura kuro tukur ya Ya kan nak kunda meria go nawe. Guru tu guru ya guru kura.
1: Oh jual yang nian kamar.
2: Jual yang wal kamar. Jual kura wal kamar ni mer.
1: Yeah.
2: Kau ni ngai tu mial tu nuri pun ulung ini ramai nama ni nuri pun guru tu ngai tu agai ulung nama cian. Ya begian.
1: Yeah. Kau ni pun ganjil nan mula le. Nau ngora nak kun mial tiramu tuai berong ni nan gay. Baik jengun ni mula nuri pun bapur. Iru mula ya pak macam ni ganjil nan mula yan.
2: Yo. Nenar mera kayur mera guru tu japa manji.
1: Yo, kadua ini yang guru tu.
2: Yo.
1: Nau nak kon, soalnya families kon nak kon, balinya family nak kon, uang kain dira mau kajar uang milk, mui nak kon, rawus tu kan laka ngal dah, aku uangai ngamai. Tahu nak kon mui walkan ni nan main makungal, ngata walkan guru pan min, ka. Marga matinya kan ngulan indi walang ka guru permakan ngata maipal ngulan nama lawalkan marang al gan guru ejikan nak guru permakan sharing walkan ngunilai ulungoi mala walang koy walal ka uri pungay lakang al nakun ya pak manjur na wang kain jodi ramu itu ayam merka ya pak manjur na wang kain buyungan depo kan bicara ibu wal nian gan manj makong al kung kain min mala punya min Kemar kuledaru akala kumitere. Muni balanya mereja. Kawai ngai kanga mati yang ngai balam marin nawe. Happening ngai nakon delia yutang ngai rumor. Nale ngai marin dasar watere.
2: Nale ngai kadole marin dasar watere bele bicana ka. Wangai ngai bicana. Cross naga marici. Ka balanya raina. Wai mina. Wai mina ka karton. Kangani cina, kakak bayi na, guluk maram kabichan guluk maram, yo ka rupiah kajau, yun bichan rupiah, ini jamar kule rupiah, ngayin kapapa miringu jangan ngayi penan gombom, kapai ngun ngatau nja,
1: yo,
2: jamar kule nja,
1: ngayi kangani miringu guluk tun kajau no pandu polo lah,
2: yo ka, ngayin ka jamar kule marcibalan beli marik miringu ala, mo miringu ala. Ngain kan aku balang oleh ngain ngadek miringun juga mau miringun wangan mereka marik miringun tu malang wana rupiah wajah lihat mereka lu mungkin guni beli balik nama nama jagul tur balang dan belakat lah marcin ngain tuh tu bican wanga malu jagul tur kau dan wai min gabun napung kunci bangun ngat tahun ja tiang ikan rom dongun yang aku tuan ja Nah, ujua ngan ya ikut kom.
1: Yo, kapulo family nak kunga main mak family kap once kali balanya malakari nak kunduk kun malah nak kun waimi ka kaba ka nganici ka na urepunye dua puluh ngailingoni ngulangi ka ngayang otun nak kun family. Pilih guna ngatau kajau yang kiriu, yurta marah nara wangau, nama lagi kiri guna wangau tu kadara, palangai guna family, balanya aja kan dah, ngaya guna mereka, uripin guna ngai family, lacuar yuna, nahu guna korutu mera marikin miok cale, dera mungkar tan mera, ya palanya. Dengi malang ngai lega mangunya nak kon mari balai family lil.
2: Yo balai nak kon ngai itu ngune diramu kamera teraloka, loka ngai itu kawai me, kana we, ane cie oka abang itu alok kamera terja, ngai itu mial kapi kianat wanga, ngarat tu balam cida we lila, ngarat tu ngun alngri irmirinna, pican ngai ngul birin kadale ni loka ni kadale. Palanya malaya ikur, kapan ngan lekat thinking lichalan goya marakulit ngan le tu na ngan le tu guru perangat taja marakuleu, angarengat terbalah marikito, kadin tu kadia alnena, kaya lah ngan itu guni mial kunal jabala beliuna, angan itu dal jabab mereka jangan aman, dana cuna ngan itu, kayul koyul kerok, ngan guni nan guni rong, ngan yewan dari depongor mial koin, kadan guni ramu jarong. Kerpet nan ngoding king bungai galuk kayan.
1: Yo, karena nak kon kadia ke kadukar ngora lebur tukung kayan balanya family nak kon ngai tu ya kamera kan ertan mir ka ya kadong ay bala bichan billion kang ay bichan bala to billion na chale merto do ala ingkong ka yun family stand up kon rally rungan maramaraj marat no marang ko rung irmar mirir marang ko kacha marko leo cha ka na na kon kung ka yun yulong ay dukkaryo yulong wal dukkaryo limbrong kal kelkring orom na na kon ka ngura kung ka yun amirong ito marapan marang ka kung ka yun marang Saya merata mari kiel, alam merata mari mak, alam merata mari kita nampak nak kala, boleh cuma kala, yul kala.
2: Yo.
1: Kali merata, kung kau entuk kartu ali, nak jalan merata kung kau engat limro, guru tu miring malah.
2: Balanya nak kurang ada kan engat terjama, balanya kurtu karkor, angan akan milk na wangan yang milk ni akan akan tidak menyuangan. Wangan angan akan kam, ia langsung bernipi tu thinking. Pikir ngarakan milk ngarakan ni pitu thinking ulan itu maram nunggu ni tu meringun matura bangirakal marci pikir ngarakan jama kawan gay mirang ada nakun jama kan jama ngarakan balai yang ulung dera milk marci nan milk nantu ay meringun nunggu ay marangal ale balai nahu kalko ale mertung naruangan namir menyakun namira kangun yang nakun ada nawing Marikin manda, ni nana orang minta langal, ni nana puru, palah manda, maka ada menangkan daun, maka ada menan. Tuh alinyo berenda, manapan menan. Ni nana alinyo kawan kaya ngura, ngani itu punggung, ngura wana wala marci. Tuh ana alinyo marci naik ngalinyo, maka alinyo nukar lakaram, nuna manggiko, marni manggir ngalinyo, uli bolang nitu, yakan bulun nawe tingking linyana nyepian. Ka, ngama linyana ngalangawit. Mari pui dao, nanti yang mari kita nukar malang itu, mungkin aku malang yang aku jamar kulit jajaka, tuan angai guli rabi len, nau ngunjangan je ngunjang, kan itu kan ini cukup men, jangan ngali itu buru, ngai itu tak kau tuai berenggol loka naue, kakak kunjangan liura bangen guli orang ngali itu kajakan jamar kulit nanti yang langgoy olinyo, bicar,
1: ama, kabel yang nak kuni. Pernahnya room nak kunci makan ya dok kerja pernah cuma tungai, rambangnya merangai yang omeng mak ngai saya kagak ngai dia ramu jangan kagak jadi mak kerja tak kaya ngamangonya omeng mak ngai yang o, kah, ini terlecut dah nak kunci tuali merangkalangau ni lak kalangal.
2: Yo kaya kagak na merang ni itu ni orang ni itu kunga merang ni orang dia ramu milk na, mendalam orang merang, kumurung amati merang ni ni. Ka nawe nawe ko nawe ko marang matinya kor pamadatun din ay ngunili na kon kala kala mento kada o ni marangi yo ka yaj kurya ngay yaj kurya yaj kurya ngay rom unni marang ulit tuay meringo ka kala meringo but na mira man magpalang bili cuman jamar kibala kulk maraman maday Kolk meraman bicara ni itu kana kandina, angai itu kana dina. Guning ngai nguli, murno ngotir mandang, ngurukir mandang.
1: Yo kanal cian guning ngai li, guna beri mandang angai itu buon di report, beri cuman gal. Nal cian dong ngurungun happening, nal cian nak guning kanal cian goyang nama.
2: Ngurungun tu happening atil, kol meraman kandina manda, ayul ngukur bangan damir.
1: Kurutomir
2: tu bangal. Dira muna kurutomir aku. Pichan do. Eh? Kami yal. Wangan namir madatura bangi. Kapa amal itu madang marci. Wangan namir. Ngay itu. Miyal kya ka. Miyal ko ngadek mirang babak. Malu marci bala ngarcun ga. Ngay itu ya kadera mo. Nawe. Ngadek mirang babak. Malu marci bala ngarcun ga. Kami yal na. Tak manapan madang kanin na. Ka wangan namir lakala namir. Gabilin.
1: Yo.
2: Kacurungin madah. Tuwal. Tunupan dao. Marga itu rungir balai bapa nak kau tuai meringwal guru tu meringwal.
1: Yo.
2: Kadai angin balang ale kaya kan balanya nama.
1: Balanya yolong nak kon balanya ngama nak kon ilakang burat tu kaya yolong nya naya balanya.
2: Napa kau yolong?
1: Napa kau yolong ngai tu kaya dia luang ngabut terbikin dia kyolong ngau kaya dia kyolong ngau kam guru tu meringan ngau guru tu meringan ngau guru ya kata kau waktu ni nampak ni lekali lil. Ka waktu nan ngoi dia kyo ngoi kanan ngoi dua liu ngoi kanar tam rambangan mar mirir mera merang do kagung kan merang tu kar merang mana cian merato ni namanya macam oh macam mana tu kan artan minyak aja artan macam mana tu kong kan kadang mana pan mering.
2: Yo pernah nak kau lima lekang ni mau lima orang gitir, guna lima lekang orang gitir mau lima orang. Nau dua lihat aku nangun ini de nau nangun ni miriaisin, eh ni ingun ni tu kong kan ni tu napung kan ni nama dagal. Ya kaya ndao wang kan kong mangun.
1: Yo
2: marangi kalu lang tur ngai pikan na nalcian ngai tu nga muk na ngai tu.
1: Yo.
3: Thank you for sharing these really interesting, important stories. We might just listen to some music and then come back and talk some more. Ma?
2: Yo.
3: Ma.

0: ngani chi poi tao mun ngol yo ngol dira mi ngani chi lokka ula na mun ka en bra de lingon ngol ngi lingu nganya tu ga mana kur ngai tu mi ngula na wi ula na chi ngai tu bai chin mra mi al ka ngai ula na chen ngai tu bli chuman ja mar chin bala grab ta nganya mara man nganya bli chuman doin bala ka man ka bala la ka man na no karbian yo ni tu mar chi 6 mar ko ni tu mar chi bala ja ilel ka ngun ni Ya, kurang ni tera. Tadi kita puisin dah put, eh? Lu lagi nong li puisin yul ngawal, na perunggal, eh? Ya kan guling uning main makom, nawe, na perunggal jual uji, na perung wanga, outside si naom lain na perung jual wanga, darua, meter. Nah itu whole family mari cibuk pak family mial kayu to, jamar kule, kadua meringual tu mari cikan ni nak guna balap. Muni walang punishment wal to marchi kan na unel bala barko in sero bala jail el to marchi muni nyai kura jail nyawanga mak limur to lost their life na ure pun makai to yol go ngone dera mo pijana garu emira ngone la jail ngora kinawan wal to maram shit na bala nyen bala garu emira ya ka ngone nyen mak una wanga walang nana nara man mak ke wanga walang wal to all family marchi Pilih dia yang ikan rum tu lah kaya mungkin kulit tu dia ramu karena tamil nang balai ulat nang mungkin kalian de 6 months ya mungkin ngah itu nak kon lari rum kerja berlari bandar ngah tamil kon ngah itu urip punya yurung ngah marah mau caya mah itu urip punan kalau ni nang ngah bulung ngah itu problem mungkin nang ngah makai itu bicara ngah marah ada tu makpai kara tu nauin mana ngah itu enmir makara tu ni nang gawat naungura Gulawan tu orang ratau punya Yun.
1: Yo, saya kan hanya main mak family loh ya. Kalau tu mereka yang ni,
0: dia merapatnya
1: mial koin
0: ya.
1: Mial koin gak, bapa berong ada berengo. Yo.
0: Ngah ini main mak ya, yual kya, main mak kya.
1: Eh.
0: Paranya ini, ni nanda meraman mendaik. Bicara, napungkan ni nanda, napungkan tu yul ngon ni nanda mereka, aku gak yuna mereka.
1: Yo.
0: Kanan ngu betul cundau, kanan ngu betul cundau.
1: Yo.
0: Nah, ngai itu kalak keram, nanukal, karena ngai itu kalak keram, kenal cina ngai itu mana perungunya itu, mendanggung.
1: Yo. Kamu langsung ni mari puyen depan ngai itu na, muka.
0: Kamu langsung mari puyen depan pernah kuntar pun ngai itu mial na. Orang kunjungan, ngunin ngai itu marching. Kamu ni pernah nyanyi nyanyi mukulin punya apa yang ngai itu marchi. Pernah nyanyi marchun mana ngai itu ya kamarchi. Ngunin banji wang ngur.
1: Entri kung kai itu kalak ngur, aku kai orang, ngai itu kung kai emarang.
0: Yo. Tu kerjakan orang mereka tu kungai orang itu, nampak bercuma nampak mendapat itu tu, mereka kami yel.
1: Yo.
0: Ya kan orang itu turut aku kungainya.
1: Yo.
0: Karena uya pernahnya, nampak, yul ngomalah jual mereka terdial kan dia nak ada man mereka yel korode ramor. Mereka tu pernahnya mereka nampak orang itu berlari kemapna.
1: Nah, nak kontak ke itu kerja nak cina tu yul kerja tu kerja ni. Long mam wang amram nina namram ka korotom mire nyual lang maram ka wang amram mire
0: wang amram
1: mire
0: men mak ngai un mire
1: ngatul kan picture
0: eh picture kan
1: ma
0: yo ka kan ulat namal dur
1: yo ngai lengon ke mar ko leng ngai le ka bala nyang ngai martun
0: miyal klacu ngai miyal nan ngo bala nya na ro na nan ngo dal ka lacu ngai ngol dal eh Ngulung ngai tutu mire ngukana sama itu kan ni naguru to mire wal. Apa ngai tu aku kare ngula mari cinga to mial kan ni na ip mial kan mak cha. Ani na nan to mial kuni ka ya la la makai tu ngun ra kuni mial kara rungira nan ngo. Kuru pro ngol ngal tu rungira. Ngai pitu tu mire ngoyan rungira. Eh? Ka ngul tu ngai dira mu mial tu kan tem dira mu ngai tu pitu dibeli kan ni na. Pai dengan orang orang kita datang tu ni na, kita tu ni nak undang mama kamu le, papa, kita kau tu kerja agak jamur kulit napurung, ni nak ka, palingnya malah, murah kat dalam jauh kungai orang orang jauh, yurual al tual jamur kulit dia yang wan jadi yang bela very smart nama ni terap, kerja man mira, wal jatuh nak cina wal jatuh undang na nama, petrol na. Yo kajal min wal tol terbeli dap meramen kagama. Apa lah nyamala? Rum bola lah guna kangura wal tukat nawi. Makwal balanya wal kajal wal balanya dau. Ya kalimur.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: urukanya rakuanga yo marmayan wa kalibinga kangurukanya niwanga anting boy urukanya
3: yo ta duan jadawong ay tulakam ngamay no pina baro marabumar rakal mar miringoy hilpe kaya pa miringoy ngarakal no yo yakoy babaral ko no ngurwangang yakong ngur
1: patika
3: Merdeka melabumar baru, mari rakal kaya pak berikut.
1: Yo, orden melabakin bicar dibeli, orden melabakin ini, yang ura melabakin jual ke orden, umar melabakin yang ura bingung jindar melabakin al baru, kulun ngur balanya guru ngur, al baru lecelang dalgo, mari, ya aku tara, mari maju melabakin. Ya aku terangkan jangan ngalih tual buman, buman ngalih tu beli gulun berjual kurir pui, tak amala darpau, darpau mera buman badar, ya gul kumangal mera macin, mar mera darpa, kul kul kular nah limbarat, mera bukan dengan mera kalau ngail pa, apa baral, aku miring aku, mari maji mera ngoni, wandenan mera macin, darla mera nangal, pai mari baru lecalang dalgo, pikir mera, ngalih darpan daup mera. Walaupun malah daripada guruk malah malah balari ini di malah ini marma, malah malah macam guruk kalah. Walaupun malah macam ini balanya awal, balanya udah balanya enggak pobai mu. Kalau kalau tuan mai, ni aku tu pengen dari ur, kalau mai, kalau malah dari orang ini kan jalan malah ngurung, kan jalan malah malah ngurung ini bal dan balaut tur lah. Balai kacir malah utur malah di kayu walaupun, ama mai ini muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madangoni wanden balaut turna ngurudi al madaut turi di bicar dera koin gubelen ayik ke madang bayi ngomit turna ngulan na bayi ngom umar mada bat rakoin gongal rakoin na belen kala madang karpena karpen madang makar madang kaya ngalal kadual wanda madang karpen dubuk na mada ayam marngoyan Indi palanya, tak kau ngundai kan dari aku datangi. Indi palanya, kalau malam macam guru kau nak ngain kupa, ngaya ngara makar. Kalau malam macam lembara, nak lain apa nayan? Guru kau malam macam kau kan dari ngurungi unmin melakan. Kali dia ngurungi unmin. Kali nan melakan kupa ngurungi unmin. Kau main makan melakan kado bukulo. Sedikit kebaik ngomadang. Kado bukulo jangan tur melakan guru kanga. Kan dar ngol beli bar komuniter wang aja. Kalau luang, kanyinan, kalau bok polo, belum mana ngoni guru kangal, wang alen lah. Muda gumir mada bumer, muda gumir belum nyanyi jam lakukan guru kangal ruminan. Bicara jadar nana per mada indangal, mada makin guru kangal, wainah mada makin al guru kangal, bicara napor. Kalau mana ira, ko kaya lenyalan mada baru, lemurung dual baru, wandenan mada. Wandina yal balado buktur lado bo patwa ngul warang na balal majid mit mitur na kana na madal mi al kmalindal pikir na na per majin malang kan yin de baro la una mer tulen bele kung kay ermo kalinya lang ulan dali bele dungayan mada yan nya lang kan jar dal bala nya wan na madang kan jar dal mitur kangal madalar yur bala na per majin mit mitur awalal na per nya kandangan na mit mitur na bele balagotal na Putar, naran kan belum jen waktu nana permacin. Waktu nana berangan kungal nana lukanan gurupan menan. Wah ngangun ngundal, gurupan menan bar kuai kungal nana permacin. Mit mitur nana lukanan. Tapi kenal kan nada. Dua meringun malang malakan bicar wangan ini wah nana mal dal malang meluk mada bicar malangkan. Dua meringun malang. Rakalanga kawer itu di bala. Bapa meringun aku. Kabelanya.
0: Yo, bookmark.
2: Narko Yako Stewie, Malk Gujuk, Bapro Gumaj. I'm the bass player with Yoti Indie Band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.
4: I like to move it, move it. I like to move it.